Asogoleri ena mboma la mandimba, akuafurukuzira anthu wawo kuti akamudabwe munthu wina kuti akuchita makamaka za masenga, komanso nkuma gwidwa kunkhani ya ufiti, asamango wamenya kapena kwaocha mina kupangira anthu ena kumeneko. Iwo anati pali munthu wina yemwe amanganizira kuti iyeyo amatamba, kenaka amafuna kuti aongole dzanja makamaka pomumenya munthuyo komanso kuti anthire moto. Apo akuluakulu achitetezwa nayandikira ndipo munthuyo sanathiridwe moto. Pano mafumu akuauza wanthu kuti ngati atapeza anthu omwe akuadabwa, asa yerekeze mpang'onong'ono pomwe powapangira zinthu zovuta ngati mmene anthuwa amafuna atero. Ndipo izi anati aziwasiyira akuluakulu omwe amadziwa za malamulo cholinga choti aziwalanga anthuwo.